0: Bapak mau dini ke balkon dah. Masih pagi kah suka jadi.
1: Akhirnya
0: menunggu tak kasih
1: sungguh-sungguh ya.
0: Selamat dini nak kasih.
2: Kamu menunggu ini apa sih? Ini kita tak. Ngerti. Oh, cek
0: rasanya kah. Baca tak, sana boleh.
2: Ya, kos. Sama nong mam kan, hulu.
0: Terus mati nong sih. Mati kata sekali itu subuh.
2: Mohi bendrom no.
0: Ini ke pasai? Kugar di.
1: Hah? Tak nasi kebak kamu kari kasa hino anu dawa. Mulai nengah samzan hain tong siu.
2: Lin.
1: Wah, oma. Lai kamu kari sak dikari coba. Pa. Ampe suak kepera mam nengah kong le.
0: Dada, pasai kulum ka.
1: Engka do.
2: Do.
1: Kupunya. Hacing ini. Tugan pakin kok kamu kaza.
2: Dugaan di mana bisa sekaya ku? Baki khata gula no, kang tham bisa sagliya. 10-15,000 baki. Baki sana yang bisingbo. Ab pusrai, Mongol, teh laytia layku ku. Kaisa ni thani. 1,000-1,200 kay man thay. Korok sapa no phai nukja phaya gaza.
1: Neng kalu kau berde. Bol pal cai tengah rumah ba, tam nasi kebak baki ni nana. Ni ni sih mesti dua sahaja kan, bang kun dua skrui.
0: Ni ke dada, dah tewas sama ni.
2: Oh, tam nasi kebak ni nuh dawa. Do,
0: ni di dada, ini mal bangku.
2: Aau,
0: hati kita rusak di bawah dada.
1: Oi dawa ngan sakit tak sih rumah ni.
0: Di,
1: tamu ni
0: sorang tongkat. Bawa macam mana macam
2: kena ya? Kena dawa, hey dawa. Tamna dugan ko rimani min mo basi ke buji ye dugan dikha ke ba baki ro rin nang ya de bana
0: ko ya kha
2: baki tlang na ti bo ri phai ba ke sa tha bu ni thani ke por om dekhi baki ro tlang ma mai khamo
0: bu ni ko no sana nang ya tina ya kherne thani de bor ap dekhi baki nai ma ni basi dante wisa khonchu mani ni
1: Dawan, nolak asyik ya kereta tak hezal lagi. Nol apa tanya aku gitu.
0: Nanti pasti tolong.
1: Ini apa nak soi?
0: Nanti.
1: Tumbi. Oma, aku nyata pergi bohor mihin dan mihin tingkat. Tak sikar dong kak. Baiknya saya kini pasti kisah kena iman dulu neng. Kebangku rumah itu ba.
0: Lihat masa bukan si totaran tu kan mengena macam.
1: Nanti. Lafi.
2: Hai Tomo. Dawa, oh, duman orang ini mau jat mood nang ni deh. Ayak, hai no, duman ini sana jat. Bini thani kai, baki boh duman bayar gaza. Baki tlang mati bata, tlang mas halon amari fee bay. Unya kai, lasi nak kira siap boh, nak thani no nahar payu. Abu ni bagan ni mora baki no, insya tuh kata ne.
1: Hey.
2: Narama tang kong bangla tang sharing sharing de dang tuhri thebo toda tang ko
0: angko dada
2: ang mutti khel lajiu ani kunu jaya de to kerai ang mutti khel lajiu ang
1: dama nengar tam zul jang na tang ko kobarang nom ba himba ni da dan si hin bula sa tak ni nama saya kelai belai
2: sharing sharing ba de Dugaan dia kay tano, mal po na liya, dugaan mo rin liya, dugaan dugun palisi siwa sinay. Ani, gisti kay chamar da kahan to, na dawa.
1: Tugu ba iti hinu gay, taitam kanya nang tabo. Tama kiri mga pasi paliki ba kya, tamo na gisti kanya di hinu. Lasi lang mo hindi ni boto lang ah. Baki may ni shimi dostar din. Ni nak apa? Hisap datang salah. Semua dia nak ya kaya kak. Dugaan ni mana ni harus.

0: dah mongol nak kau tengok no.
1: Sabo. Oh, tan biang salah jah. Hari.
0: Oh, ati rendu orang tang payman isi.
1: Ati rendu orang tango.
0: Kerja, kau nung sabo kerja biang dua no. Bayi kerja, kau nung kerja.
2: Mung sabo kerja.
0: Kerja basi. Tiada bukur bayi. Di sumbu kur simi kawan tangan ubu.
1: Nang bahagia biang dua kan tangara kusa. Biar bakir baca na.
0: Bolu ni, di sini sah.
2: Aw, kastal badi.
0: Ang agin saya mana? Atre itu mana asal dia? Dah angkut kerja. Ang hain thang masih itu mungkin.
2: Biar duka no, manusia mungkin kerja. Bukan tam ni dina tong.
0: Abai dia ta, sumbo.
1: Hi, kenapa? Pusrai baik kata bule. Biar thani je kene nai sidi.
2: Pusrai baik kaya tu thik aja bu.
1: Usangka kerja nol lagi apa?
0: Tam bahasa, gabusan.
1: Khobar batang nani, atira in dukan phalka. Yak repai nara kha.
2: Hok, cakha. Belai tor khi baik lai humani, abu nang kha.
3: Busakai phalka hansa,
1: 5000 phu.
0: Bin tam labung kha. Bo dukan tang puru kai tang kha 9000 iwo. Phal puru kai phaldari rika 5000 khayi. Bin tam labung kha ruwa.
2: Ushganga, saban thashe baiki shanmase rohana shoytiya. Thik nang kha.
1: Tangra khudi. Nung buka se bukok salai puru kai keben keben. Si, si, ikai chan loy. Oh, yak rai pale. Bor nasi rang man se thangka ba bo. Wana kha.
0: Bo paas hazar ke phal nitam khaitan bana sa bo. Phelun thani khama tam incha jaman tam onga.
1: Tamo.
0: Bo bin moha janna simi se. Choy hazar ni thai po.
1: Prigalak dha. Bo teo buk langan. Bo tonar yang diar man lego sidi ya. Seng paki sa wise bin dungana putul khati po. Uskang angbai ken cun amar lagi ya. Tapi sekarang seberapa kamu?
2: Kacau dong sepupu nafsu tangkai senggu.
1: Bunyi sengsan ibu sa bagi sama kai bina wate hijab kray. Seng khartam ni bagi sama simse bono moro saku.
2: Aku nta.
1: Ada zulia tu. Bo manusia tig mau teri si malia gakai. Bono tamurang di napo.
2: Hanta.
0: Kena deda monggal. Bo anota min sasa jaman.
1: Tama.
0: Baki hingkai bin duano tepu. Terang bai hingkai wuuu bin duano pung. Tum kika saya tangga ane.
2: Kok sekenai nanya?
1: Are. Bini duano ceng baki sao.

0: mana ya sih dah? Ia kahinnya jangan.
1: Dah.
0: Seng kering manu.
1: Ah.
0: Digerang manu.
1: Kering mangta.
0: Seng tabuk bawa bunyi mana?
2: Yang dekah.
0: Yang dekah. Nee.
2: Jauh saya mangkalaku.
0: Yang tu saya mana?
2: Mana ya sih dah?
1: Kahin dah.
3: Kena dihendak tinggu.
1: Tuh sade, dah bangga.
2: Jengbini dukano bagi caka abole solos hoynu, bagi bos hanu, sanpai. Bor yang ke cuma malam ayano.
1: Senta.
2: Bor atirani dukan cini bagi semua palo, hni charlay hni se jol lay dilay.
0: Senta.
1: Angka, buci baikka. Kena di, dah mongol.
0: Sadi.
1: Dah pusrai.
0: Kena di.
1: Dah layta. Kena di. Rungkungbo.
4: Sadi.
1: Jeng, jessapana salai di. Jengbai jengke. Cuki laya,
4: kiri laya. Abu tu hai nong tungsu.
1: Abu ni bangun ni seng tabuk buat dukan rogo. Bumbuk telai mac kuni leba.
4: Hai no.
1: Ini ni rok phale tam siasu. Hantene kerei dang phali motong tong khabe.
4: Abu no.
1: Tini ad dukan kering kai. Ni rok boro dukan Pakistan khanang hai nai la.
4: Abu nta.
1: Hai, hai di. Baki bilat cawo. Rang bleru yang kai. Buat dukan ma phalgak deba. Salah ni rok no.
2: Ai serang menai. Kau engkau hasi. Jeng atirai ni aro baki dasa saya abu jeng bay atirai ni kok. Bos apa?
5: Ah, ano?
2: Di kok ram? Sopit.
5: Ya kena no sahuk kena di. Om ti hai hodani bom torong no. Baki dasa di di
4: ni. Aau, datre saya ang baki yo borong no.
5: Iko nah di menai ai serang.
4: Ini nai nai di
5: kau. Borong thane ang besu. Baki mantai.
4: Kago so nai ni di bung.
5: Nai ni di iko.
1: Tom le.
5: Gang tham kata sanglia.
1: Ba. Omorok. Nungki cepan malia hai de da tirai.
4: Malia po. Awan bang iko.
5: Malia. Menai aisyran.
4: Aha.
5: Malia.
4: Tam kapun kong kapat da tirai.
5: Musungu yang. Kod dungan nori mani. Tabu khai. Tui bapai lah. Kibo matang lah.
4: Ong khada terai.
5: Oh, hodan dokna rong bagui. Oh, hodan dokna rong bagui.
1: Hai. Omorok. Bopro si tep biang no khalang baikal besa.
4: Kubia ketamu sa.
5: Ang baik apa? Khalang baik kata. Menaya serang. Oh. Boro no simiang mazra beri. Ani bo. Zobo no tomas alia. Hisap kurui. Tongna ring liya. Tapi sama nama bo, thago kerika. Oh, ya kray, dukan ni siapa ni? Lama ni lama dang soy bono.
4: Nih sahun tungka, no daran.
5: Bujiner yang bono sih bus, agi mun, engkau mana?
4: Engkau, engkau kata kat sini ka.
5: Anu nak kat situ, ya kray.
4: Hai, tamu tungka, no engkau daran. Hai,
1: kray di dati ray. Neng tabok tu kubai teri nukha. Nini tay meng sakai nak kerika. Tabok. Omahai borok citra orang ni pacing, neng, ang, memang neng mokol makalai
4: sih. Aau, mana ya sih, neng sih lekap pora genang ba.
1: Tidak ya kray, nini ad dukan nabo, mutangna bangai, jeng neng mokol masak.
4: Aau, nini lo borong ya, kita sih habung sih nang no, seng ba, hai sih pajer lekap pora kray.
5: Mana ya sih, ang, ad dukan ini sasu masuka, ikri, dukan ini sih anak ibu mungkin nana. Lekap orang kisah nanggu.
4: Oh nanggu, apa tu nang?
5: Tapi oh ya kray ya hei bohong nanggu. Ya kray mana?
4: Sade.
5: Hang ni orang payah macam hai si.
4: Tamu.
5: Hang nongor orang mung siapa nak kerika? Ni orang mana isudro panah dah? Anak narik mana hinsing nak
4: payah? Tamu sahdeng toka, no datrai neng asal okra sakra rok. Tamu apa musang no musang? Ongzak lagu hai kile.
1: Bujika. Kena ni hendak diklai.
4: Sade.
1: Neng dah tanya nara ni rosi di.
4: Tamu loh ni sihat tungkah nai serang no.
1: Boni berkhane berandi paye, dukan rona berengsi teng. Tapi neng ah hoda ni bom tawrok ni, yak ni jengjal kati nai bahin neng, cuba suman si teng.
4: Bo, engkai, tamu khane berdarah matung lah siang tangka.
1: Ah, hai neng lah si di.
4: Engkai, ini anu si kisah, mulai besi engkai, mana yang serang, datirah. Masih payah apa? Malayang apa?
1: Tanya daya kerai.
4: Hindi, hai.
5: Agon Hindi,
4: thala. Hindi.
1: Dong ke Hindi tak?
4: Ya, Hindi.
1: Hindi kan?
4: Hindi darah.
1: Dong.